0: tikamukunda iye navana vake navanhu vake vose. Nenguva iyo takakunda maguta ake ose, tikaparadza chose maguta ose aiva navanhu, pamwe chete navakadzi navana vaduku. Hatina kusiya kunyangwe nomumwe. Asi zvipfuwo zvoga tikazvitora zvive zvedu, zvatakatapa pamwe chete nezvatakapamba pamaguta atakakunda.
1: Baba, ndinokutendai masikati ano nokuda kweshoko. Baba, mazviita nemusangano wakadai tachengetwa tadzoka. Ribatwe neutsvenesa renyu Baba munguva ino. Mweya wakafemera pakunyorwa kwaro ngaufemere zvikare pakuparidzwa kwaro. Ndatenda Baba tatora chikuriri pamusoro penzvimbo ino. Zvamuri kuda shungu dzomwoyo wenyu Mwari ndongadzizadziswe. Mazvita Baba muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Ora. Tingadewo kutenda Mwari nguva ino yamasikati ano. Nokuda kwezwi shoko raMwari raverengwa. Vanganiwo varinzwa vakatenda kuti ishoko raMwari. Vari kumitiwo muri kundinzwa. Aha, ndine urombo kuti hamungandione. Zvinowanikwa. Zvinowanikwa. Asi izwi mungarinzwa nditika. Kana muchindinzwa iti amen.
2: Amen.
1: Vari kumiti bedzukoko nekumadziroko. Haleluya.
2: Amen.
1: Okay, ko vari vapotsa vapinda mutende. Haleluya.
2: Amen.
1: Ah. Ko vari mutende. Haleluya. Right. Ndoda kutenda Mwari masikati ano. Ndichaparidza nhasi ndine nhau yandakapa musoro weshoko. Unotiwo tapinda tapinda. Zvichidawo nokuda kwenzendo dzazomuka idzi. Pamwe ndichambotorawo kuti mazuva ndisina kuparidza. Saka regedzai ndirove zvangu ini. Handitika? Ehe. Ndoda kuti unyatsoteereresa unzwe shungu dzaMwari pamusoro peshoko raverengwa. Regai nditange nokutsanangura chimiro chenyaya. Nyaya yakaitika pano. Yakaitika panguva yerwendo. Rwavanhu vaMwari vaudzwa kunzi handei Kenani naMwari wavo. Kenani yavo ndokubva yaita renje pakati raikonzera kuti kufamba kwavo kunetse. Ndichadzoka muEgypt nguva diki diki, asi regedza nditange paverengwa. Zvino vasvika pane imwe nzvimbo inonzi Kadesh Barnea. Yatakambotaura kuti inoreva kuti nzvimbo yesarudzo. Ndoyavakanga vasvika ndokubva vakombwa namaguta matatu. Vari panzvimbo yesarudzo sekureva kwandakamboita kuti zvinogona kukubatsira panguva yekunge uchipfimbwa. Komana ako kumanikidza kubvuma nguva ichiri diki chiri pfupi. Unogona kuti mbondipawo Kadesh Barnea uri kuti ndipewo nguva yesarudzo. Nzvimbo yesarudzo. Ndobvuma here kana kuti ndoramba munhu Kadesh Barnea. Saka ndonzvimbo yavakanga vari vapedyo pedyo neguta ravakanzi naMwari munoenda. Ndokubva vaziva kuti hatigone kupinda muKenani tisina kupfuura nomunyika yavaMoabhi. Uye hatigone kupinda muKenani tisina kupfuura nomunyika yavaEdhomu. Ndokubva vatuma nhume kwaMoabhi kuti naiwe Moabhi, dotibvumirawo kupfuura zvedu tipindewo nomunyika yako. Tichafamba nomugwagwa.